Hei wako mai NCIFM Radio Network. Ape tama ko ektan sa isiwa pa ko tamani to bagetti piska ko mina kaya pa Tom Senitege kita tini ko sa kona po ito ke kita ka kimiwa sin kiti piska maga kita tiyaw kita tini pas tiyaw po na pita ti piska ke low 16 kaya pa kita wasi esko high 26 ako pas ko ya kitege kita tini kosko kiti piska low 17 kaya pa kita wasi esko high 27 ako Churchill itege kita ati po ni kimiwan kiti piska tanigay ni ko te kimiwa low 13 kaya pa kita wasi esko kaya kisi pa kima kata ti maministigon esko po na pita kisika ke high 20 Ago Island Lake tege kita tini kosko ke tipiska low 18 ke wapak tawasi eskon high 27. Dauphin Parkland Region kita tini kosko ke tipiska low 17 ke wapak kita mamin istigon esko high 29. Blood vein tege tini kosko low 20 ke tipiska ke wapak kita wasi esko high 26. Brandon Westman Region, kita ni koskon kita piskaga po ito kaya sa po kita piti kwe o tapinesi iwan kita kusik low 17. Kaya wapak tama ministigon asko high 28. Ako ta City of Winnipeg, kita tini koskon kita piskaga o kumina po ito ya kita pinesi iwan tapiti kwe o low 20. Kaya wapak kita wasi asko high 29. Hey, wag mo niso ma NCIFM Radio Network. Abe tamagwek, tan si kita isiwe pa ko tamanito bagay tipis ka gumina kaya pa ta to tipayigan kawit tamag.